Opo, kondramang un opo, saramang grong ekarium. Mas ope tatakom opo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Kadu na vifesimang. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.